Yesuai, Yesuai, Medeme wo, me wo nyina, ba ma wo, ah, ah, mo sobre katai.

ɔhene David mpae bɔ nio ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkono no se ntɔme ntwene me nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabere mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyumtom masempakam ora eya kula me.

Yesu mojanu o wasombo mami tie me se abatu me huwe awuhuru mekira wo o Yesu mojanu o